Party is it? Ebi awo han e dan. Ma me landlord e ni wo hu no. Hey! Tawe wadi. Unya sika awo han e dan no. Ozo wo te ti obi fa awo ni eso.